dengan kita, ukuran yang buat dengan orang naya orang. Orang orang pandai lah ulang orang macam ni apa. Orang kan nunggu ni, ane lewat orang mah. Aku makan ni, nunggu apa? Nunggu lagi nunggu ini dengan aku. Bukan nampu lagi ane.